0: kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dilaksanakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih kompleks dan bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Walfir bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj Dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Lu 300 Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendi, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuman terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya? Mau itu lagi musim kemarau, ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver. Dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: 子。
1: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Dan waktu kita bernyanyi satu lagu. Lord, we come to you asking for the strength and the guidance to be men enough to protect our children.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami di Radio Republik Indonesia Ambon Program 1 dalam dialog khusus Piala Dunia 2026 hari ini Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Teis Dekok. Senang sekali pendengar, dan ini bertepatan dengan momen World Cup 2026 yang sementara berlangsung, dan kami juga tidak akan ketinggalan untuk lebih membuat suasana Piala Dunia ini semakin semarak, khususnya di Kota Ambon. Baik, sudah hadir di studio saat ini ada narasumber yang sudah kami undang. Yang pertama, saya menyapa dulu untuk Bapak Wali Kota Ambon, Bu Dewin Watimena. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang.
1: Selamat pagi, Bung Teis.
0: Salam sehat, Bapak, ya.
1: Salam sehat.
0: Yang kedua, ada Yang Mulia, The Majesty Mark Gerritsen, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Selamat datang di Kota Ambon, Manise, Bapak.
2: Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saya senang sekali.
0: Senang sekali.
2: Ambon.
0: Baik. Ya, pendengar, selama beberapa saat ke depan, setidaknya sampai nanti di pukul 11, kami ada bersama dengan Anda. Dan pendengar, hari ini kita dengan topik yang sangat menarik, Piala Dunia dan euforia oranye di Ambon, fenomena yang menarik dunia. Sudah tidak bukan hal yang baru lagi ketika momen World Cup atau Piala Dunia, warna oranye selalu menjadi sorotan tajam, khususnya di Kota Ambon. Yang pertama, saya ke Pak Wali Kota Ambon dulu. Bapak, mengapa Piala Dunia selalu menjadi peristiwa yang mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia, melampaui, boleh dikatakan melampaui batas-batas negara dan budaya yang ada gitu, yes, khususnya di Kota Ambon?
1: Baik, Bung Teis dan para pendengar sekalian, sepak bola ini kan adalah sebuah cabang olahraga yang sangat luas dikenal. Dia menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, momentum Piala Dunia adalah momentum 4 tahunan yang diikuti oleh negara-negara yang memang siap dan lolos dari babak kualifikasi. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang baik. Cuma sampai dengan hari ini kita belum ya sempat. Tapi yang pasti, gairah sepak bola itu apalagi di Kota Ambon ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Lagi-lagi walaupun kita di Ambon dan di Maluku belum punya klub sepak bola yang bisa berlaga di level nasional. Nah, perhelatan Piala Dunia selalu meriah, disambut hangat oleh warga Kota Ambon, yaitu karena olahraga sepak bola ini dia tidak dibatasi oleh ruang tertentu. Nah, di Ambon sendiri, dukungan terhadap timnas yang lain itu hal yang biasa. Dan selalu menjadi sebuah fenomena menarik setiap kali perhelatan baik Piala Dunia, Euro, ya, semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa di Kota Ambon. Saya rasa karena sepak bola adalah olahraga universal, olahraga yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, bukan untuk oleh kalangan tertentu. Itu sebabnya.
0: Baik, ya Pak Wali, nanti di minggu dini hari ini, ya sebagaimana informasi yang sudah kita tahu bersama, bahwa akan ada nonton bareng di mana pertandingan Belanda akan menghadapi Swedia. Nah, inilah sebuah kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat. Menurut Bapak, seberapa penting ruang-ruang kebersamaan seperti ini dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, khususnya di Kota Ambon dan mungkin secara umum di Maluku?
1: Iya, jadi dukung-mendukung timnas yang berlaga di Piala Dunia ini kan membuat kita terpolarisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, pemerintah kota berupaya untuk memastikan bahwa di tengah perbedaan dukungan ini, kita semua tetap menjaga Kota Ambon sebagai kota yang ada dan mempersatukan kita semua. Oleh karena itu, pemerintah kota hadir dengan memfasilitasi ya semua pendukung, supaya apa, supaya kita boleh berbeda dalam dukung mendukung, ya pilihan kita berbeda, tetapi untuk kepentingan Kota Ambon kita memaknai pilihan yang berbeda itu sebagai sebuah ya kekuatan kita bersama untuk terus membangun kebersamaan sebagai warga Kota Ambon. Dan karena itu pada saat kunjungan Pak Duta Besar Pak Mark Gerritsen ini, kemudian muncul ide untuk kita melakukan nonton bareng khusus untuk timnas Belanda. Nah, setelah kita berdiskusi, kita memilih momen Belanda melawan Swedia di tanggal 21 ya,
0: yeah.
1: 21 nanti, dan itu akan menjadi bentuk daripada yang pertama apresiasi Pak Kedubes sendiri terhadap dukungan Belanda yang banyak di Kota Ambon, tapi juga cara pemerintah kota untuk memfasilitasi supporter-supporter Belanda di Kota Ambon, begitu.
0: Baik. Dan yang berikut, The Majesty Margerison, for the first time, you come to Ambon and you listening. Ambon City is Oranje City. What do you think about that?
2: Well, first of all, thank you very much for having me here in your show. Ambon is unique, unique in the sense, in many ways, right? It's beautiful, it's the people are wonderful, but football is so important, and especially supporting teams that are maybe far away but close to the heart, that is already very nice to see. But the fact that so many Ambonese also like football from the Netherlands, that is something very special. So as ambassador of the Netherlands, when I heard about this the first time, this was about 2 years ago, there was a video that went viral of a convoy rakyat after a game of the Netherlands with lots of orange flags, and that video was shared millions of times, in the Netherlands. So then I knew I need to go to Ambon, I want to go to Ambon to see it with my own eyes, because it's almost unbelievable.
0: Well, the orange are very spectacular in Ambon City. And di Belanda sendiri, seberapa jauh masyarakat mengetahui tentang kecintaan masyarakat terhadap the national team of Netherlands?
3: In the Netherlands, how much does the people, the Netherlands, they know about the euphoria of the people in Ambon?
2: Well, thanks to this video that went viral, many people know about it, but what they do not know is the history behind it. Why are Ambonese and Maluku people so enthusiastic? And of course that has to do with the history, but also because when the Netherlands played on the world stage in the 1970s and the 1980s, it was one of the first teams that had players from, for instance, from Maluku and from Suriname and from Curaçao, and they played in the Dutch team, like players like Simon Tahamata, and later on also Giovanni
0: the
2: van
0: veteran
2: Bronckhorst.
0: Player, Simon Tahamata. But
2: very good players, and they enriched Dutch football, and that is one of the reasons why there is such a strong link in terms of football between the Netherlands and Maluku.
0: Good. The Majesty, setiap kali Piala Dunia berlangsung, warna oranye so dominate, mendominasi di Kota Ambon. Nah, menurut Bapak, apa ya membuat sepak bola mampu membuat sebuah ikatan emosional itu terjalin kepada masyarakat, khususnya pecinta bola di Kota Ambon?
3: What's your opinion on the football uniting people, especially in the Ambon city?
2: Well, I think football is much more than just the game and much more than scoring goals. Football is also emotion, and it's culture and identity. And I'm really amazed by the fact that Ambonese people, or many of them, not all of them, right? There are also supporters that support, or people from Ambon that support England or Germany or Brazil. But those who support the Netherlands, they feel a positive energy and a positive emotion when they dress in orange and when they watch a game. Football is really very special because it unites people. It brings people together across nations, across religions, and that is that is the power of football. And I think that is also what people feel, right? It's not only watching a game, but it's also togetherness and expressing a common identity.
0: Good. Dan pendengar, Anda sementara mendengarkan dialog spesial Piala Dunia ini melalui Pro 1 dari Ambon di FM 105,1 dan juga di streaming aplikasi RRI Digital kami. Dan Anda juga bisa mendengarkan dan menonton kami di YouTube RRI Ambon dan juga di TikTok RRI Ambon. Jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan atau apa terkait dengan dialog spesial saat ini di jalur telepon yang sudah kami siapkan dan juga di WA kami 0813 5624 1886. Apakah Bapak melihat, The Majesty, apakah Bapak melihat fenomena Oranye Diamond sebagai sesuatu yang unik dalam perspektif internasional?
2: I think it's unique. I think it's unique. You have all over the world, you have people supporting like a Premier League club or a special team. But the fact that in Ambon it's really massive, and that also they paint their house orange or red, white and blue also when there's not a tournament, so throughout the year, that means that they really feel very strongly about it, and that makes it unique. It's the size of the phenomenon, right? The euphoria is so big, and also that it's throughout the year and not only during the tournament. That is really unique.
0: Thank you. Pak Wali, Bapak, menurut Bapak ini euforia oranye di Kota Ambon setiap momen Piala Dunia ini, ya, tentunya sangat berbeda dan tentunya wah, begitu wow begitu ya. Ketika tim lain itu memang pawainya tidak terlihat, tapi ketika Belanda main, entah nanti seperti apa, kalah atau menang dan seperti apa, tetapi dukungan begitu kuat sekali. Yeah. Silakan Bapak.
1: Ya memang dukungan terhadap timnas Belanda di Kota Ambon, di Maluku ya, ini hal yang menurut saya sangat wajar. Kenapa wajar? Karena yang pertama, kita punya cukup banyak warga masyarakat diaspora yang ada di Belanda, satu. Yang kedua, kalau kita mau jujur melihat bahwa warga keturunan Maluku, Ambon yang ada di Belanda, itu yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Dubes bahwa ada pemain-pemain timnas yang berdarah Maluku, berdarah Kota Ambon. Nah, bahkan pemain-pemain naturalisasi Indonesia itu sebagian besar adalah pemain yang ada di Belanda,
0: dari Belanda,
1: tapi keturunan Maluku. Maluku. Jadi yang pertama karena hubungan soal kekeluargaan warga Maluku yang ada juga di Belanda, tetapi juga karena kontribusi dari pemain berdarah keturunan Maluku yang ada di Belanda itu yang membuat ya sebagian besar warga Kota Ambon menentukan pilihan untuk mendukung timnas Belanda ya, dan dukungan itu real. Kalau kita perhatikan ya, draw saja mereka pawai,
0: iya,
1: apalagi menang
0: lebih hebat lagi
1: ya. Ada misalnya Inggris menang, tapi pendukungnya
0: kurang, tidak
1: terlalu banyak di Ambon.
0: Berapa saja.
1: Ya, seperti itu. Jadi berbeda.
0: Beda
1: ya,
0: sekali.
1: Belanda, Argentina mungkin yang kedua, dan tim-timnas yang lain. Tapi ini wujud daripada, saya rasa, solidaritas, rasa bangga yang terbangun warga Kota Ambon dengan saudara-saudara kita yang ada di Belanda.
0: Di Belanda.
1: Dan juga dengan timnas Belanda.
0: Baik. Euforia dan kecintaan terhadap tim Orange di Ambon ini apakah bisa dijadikan sebagai sebuah warisan untuk warga Kota Ambon atau generasi kita ke depan? Dan mungkin ada motivasi atau inspirasi yang bisa diambil dari situ, Pak Wali?
1: Saya rasa untuk menjadi sebuah warisan atau budaya, ya kita tidak tahu fenomena ke depan apakah dukungan ini terus begini ataukah nanti seiring dengan berjalannya waktu ada timnas yang juga menjadi lebih fenomenal dan didukung oleh kelompok mayoritas di Kota Ambon, saya tidak tahu. Tapi yang mesti kita jadikan warisan dan budaya adalah rasa nasionalisme kita, dukungan kita kepada timnas Indonesia. Itu sebenarnya yang lebih penting. World Cup, Euro, European Cup, itu semua momentum yang terjadi dalam periode tertentu. Tapi saya rasa biarkan ini berjalan saja, masing-masing memilih sesuai dengan kesukaannya, karena ini kan bicara soal suka, soal yeah, mau mendukung
0: fans. Ya, yeah, fans. Fans.
1: Tidak bisa baik dipaksa.
0: Ya, baik yeah. Pak Wali, kita tahan, sepertinya ada pendengar yang mau bergabung bersama kita di pagi ini. Halo.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Profesor dari Ambon.
0: Baik, dengan siapa? Dari mana Ibu?
4: Saya Ibu Oke di Salobar.
0: Bu Oke di Salobar, silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ada Pak Dubes, juga ada Pak Wali di studio, silakan.
4: Ya, saya senang sekali ya, luar biasa RRI Ambon bisa menghadirkan duta besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. dan spesialnya di RRI Ambon, saya senang sekali. Yeah. Selamat pagi, Mr. Mark Gerritsen.
0: Mark Gerritsen, ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Okay. Lanjut. Saya penggemar dan fans Belanda, kayaknya yang salah satu ya, salah satu fans salah Belanda. Satu.
0: Yeah.
4: Dan sangat senang sekali untuk Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia hadir di Kota Ambon. Saya ingin bertanya untuk Mr. Mark, apakah benar seperti yang dikatakan Duta Besar bahwa video-video yang beredar di Ambon itu sampai ke Belanda dan bisa membuat Belanda, warga Belanda itu sampai bisa keluar dan merayakan hal tersebut juga? Dan kalau kita lihat di Ambon ini kan euforia untuk Belanda itu kan luar biasa sekali ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak sehingga bisa sampai ke Kota Ambon dan memilih Kota Ambon daripada kota-kota yang lainnya untuk bisa nonton bareng atau nobar bersama dengan masyarakat yang ada di Kota Ambon? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Yoke di Salobar.
3: The first question was, is it true that the videos of the people in Ambon celebrating and idolizing the national team of the Netherlands is viral in Holland? And then the second question is, why do you choose Ambon out of many cities in Indonesia to make the public viewing?
2: Well, thank you very much for these questions. I indeed the videos of the Ambon people dressed in orange going around the city after a game of the Netherlands went viral, and actually not only in the Netherlands, also in many other countries, because it was so unique and so festive, and there was so much joy expressed in such that video that many people liked it. So it's really almost a worldwide viral video. And on your second question, that is one of the reasons why I wanted to come to Ambon, but also because I know Ambon is beautiful and also has a lot of opportunities. So I hope that with my visit and with the Nonton Bareng that we will do tomorrow night, more people will understand also in the Netherlands, right? There will be also media journalists from the Netherlands that will cover the event tomorrow night, that they will understand Ambon is a beautiful place. Ambon is a place of where maybe they can come, like business people can come for investments, starting a company in tourism, and also tourists can come, right? So that more people will come from the Netherlands, not only those with Ambonese or Moluccan roots, but also other people from the Netherlands and from Europe who will come to Ambon and the beautiful beaches, the wonderful nature, the wonderful food, the culture, the heritage. So there's a lot that is still to be discovered by the rest of the world, and my being here hopefully helps a little bit to discover and display the beauty of Ambon to the world.
0: Terima kasih. Baik. Dan sebagai perwakilan pemerintah Belanda di Kota Ambon, Duta Besar Belanda untuk Indonesia mungkin ya. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Ambon kepada tim nasional Belanda dari waktu ke waktu ini terus mengalir begitu hebatnya. What do you think about that?
2: So the fact that players from Maluku have played in the Dutch national team over the years, it's been an important part of our football culture. I think Simon Tahamata was one of the first players that was not born in the Netherlands who played for the national team. And so he set an example. He was like a trailblazer, like one of the pioneers of football teams that can be truly a melting pot, and the Netherlands was very successful with that. So in 1988 we became European champions thanks to players also from other that were born elsewhere or with parents that were born elsewhere, like Ruud Gullit and Frank Rijkaard they were Gerald Vandenberg, they were all with
0: Marco van Basten.
2: Well, Marco van Basten, so his parents were born in the Netherlands, but all the other players that I mentioned, they were all, their parents were all born somewhere else. And this goes on until today. So you had like 10, 15, 20 years ago, there was Giovanni van Bronckhorst, who was also roots from Maluku. And currently there's Tijani Reinders.
0: Yeah,
2: right?
0: Reinders.
2: Right, Reinders, who is a very good player for Manchester City, but also for the Netherlands team. So I'm looking forward to seeing him shine on the big screen in Ambon, playing against Sweden tomorrow night.
0: Baik, pendengar, kita baru setengah perjalanan dialog. Sekarang di pukul 10.31, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Anda tetap kami undang untuk bergabung di line telepon kami 0911-383-4921 dan di WhatsApp kami 0813-5624-5886 ya. Apalagi Anda di Kota Ambon ya, pendengar kita di Kota Ambon yang begitu hebat terhadap tim Oranye. Ya, kami pingin dengar suara-suara Anda. Kebetulan ada Pak Dubesnya di sini. Ya, kalau suara-suara Anda biasanya ramai di medsos atau ketika pawai kemenangan suara Anda begitu hebatnya. Nah, ada Pak Dubes. Apa yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan? Silakan. Saya ke Pak Wali kembali. Pak, di tengah berbagai tantangan global yang sering memecah perhatian masyarakat, ya, apakah olahraga seperti Piala Dunia ini punya peran yang bisa dipakai sebagai pemersatu, apa dikatakan olahraga ini mempersatukan perbedaan dan menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada, bahkan bisa menjadi perdamaian begitu.
1: Iya. Memang sepak bola menjadi cabang olahraga yang luar biasa karena yang pertama kan dia dimainkan oleh banyak orang.
0: Iya.
1: Dia bukan cabang olahraga tunggal, tapi kelompok, tim. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes bahwa sepak bola ini sebenarnya sudah menjadi identitas sebuah bangsa. Jadi kalau timnasnya bagus, berjaya, menjadi kebanggaan semua warga negara. Nah, tidak saja sebatas itu, tetapi dukungan terhadap sepak bola ini dia melintasi berbagai ruang, waktu, kemudian lintas negara dan identitas yang lain. Nah, kalau kita melihat kenapa sampai orang Indonesia mendukung timnas Belanda, ada yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Jerman, itulah sepak bola. Kalau cabang olahraga lain belum tentu. Misalnya tinju belum tentu mendukung petinju dari negara yang lain, ataukah tim bola voli belum tentu. Hanya sepak bola. Nah, karena itu memang benar kalau sepak bola ini mesti menjadi ajang pemersatu, ya, karena dia mampu berada di mana saja, dinikmati oleh siapa saja, maka dia mesti menjadi ajang pemersatu. Nah, karena itu kami pemerintah kota memandang ini sebagai hal yang penting. Kalau kita tidak terus mengedukasi masyarakat, maka dukung-mendukung ini bisa malah menjadi pemecah belah di antara kita. Tadi saya selalu bilang, pawai kemenangan silakan, euforia kemenangan silakan, tapi ingat, ini kita tidak bermusuhan soal dukung mendukung. Berbeda pilihan, tapi ya kalah senang, menang pun senang, kan gitu. Jangan sampai kalah bikin emosi lalu jadi
0: melakukan hal-hal yang iya.
1: Jadi seperti itu.
0: Nah, terkait dengan nanti nonton bareng ini, persiapannya sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan lagi untuk nonton bareng antara Belanda dan Swedia nanti yang juga turut didukung oleh pemerintah Kota Ambon.
1: Memang pemerintah Kota Ambon selama ini sudah memfasilitasi nonton bareng khusus untuk timnas. Timnas Indonesia di beberapa ajang kami selalu hadir untuk memfasilitasi masyarakat untuk nonton bareng. Nah, kali ini pilihan kita, kami menghargai, menghormati Pak Duta Besar yang telah mau datang ke Ambon dan mau nonton bareng dengan kita di Kota Ambon. Karena itu pemerintah kota berkoordinasi dengan seluruh pihak. Kami sudah berdiskusi, berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk aparat keamanan, untuk bagaimana nanti di minggu dini hari, ya kita kan di minggu dini hari ada bersama dengan kita. Saya rasa kedewasaan warga Kota Ambon sangat luar biasa. Jadi pada saat itu kan Belanda versus Swedia, beruntung Swedia nggak banyak pendukung di kota Ambon. Tapi kalau Belanda versus Argentina,
0: yang lain ya Argentina sepertinya.
1: Wah, itu juga berisiko kalau
0: atau
1: kita
0: Brasil lakukan. Yang banyak
1: ya.
0: Pendukungnya.
1: Jadi ya. Kami memfasilitasi ini karena itu kami pilih untuk Belanda versus Swedia. Kalau Belanda versus Jepang juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai sudah di babak knockout lalu ketemu dengan tim yang besar Belanda versus Jerman atau lain yang pendukungnya juga banyak di Ambon, itu bisa jadi masalah.
0: Oke, lanjut Pak, ada penanya kita dari Soya ini, dari Mita di Soya. Izin Pak Wali, beta salah satu fans bola, tapi mohon maaf beta fans Jerman.
1: Oke.
0: Okay. Ini beta dengar ada rencana nonton bareng bersama fans Belanda di kota Ambon. Apakah ini cuma khusus untuk fans Belanda saja? Apakah atau ketong juga dari fans bola lain juga bisa bergabung? Maaf beta Mita di Soya, beta fans Jerman begitu. Silakan Pak Ali.
1: Siapa yang mau datang boleh saja.
0: Oke. Okay.
1: Kita senang sama-sama begitu. Jadi ya datang kita menonton Belanda versus Swedia. Kita berharap pendukung yang lain datang untuk menyaksikan bersama-sama. Bukan nanti membangun apa persaingan antara supporter yang dia bisa berdampak kurang baik bagi kita. Nah, mau datang nonton silakan warga kota Ambon, termasuk Mita ya di Soya, silakan datang pendukung Jerman. Saya juga pendukung Inggris, saya datang nonton kok. Nah gitu.
0: Ya, Ibu Mita di Soya sudah dengar jawaban langsung dari Pak Wali. Jadi sekalipun fans dari tim lain silakan mampir. Ini punya kita semua ya. Tapi mungkin akan lebih didominasi oleh warna oranye begitu ya. De oranye fenomena in Ambon City. Iya. Selain mendukung tim favorit perwakilan Belanda di Ambon, juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan lokasi nobar dalam keadaan bersih setelah acara selesai. Pak Wali, nanti ketika nobar kan pasti orang banyak ya. Iya, nanti ketika selesai itu pasti ada hal-hal yang ditinggalkan seperti sampah. Nah, mungkin kita bisa ambil inspirasi dari fans Jepang yang ketika selesai event terus mereka langsung aksi bersih-bersih. Apakah nanti bisa diterapkan begitu pada saat selesai nobar nanti?
1: Iya, memang dalam setiap kali kita melaksanakan nobar di lapangan Merdeka, kita selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir. Yang pertama, silakan saja, memang menonton sepak bola ini kan harus ada cemilan, harus ada minuman. Silakan saja dibawa, tapi ingat jangan membuang sampah sembarangan. Ya memang pada akhirnya juga nanti pemerintah kota akan membersihkan itu lokasi tempat nonton bareng. Tapi yang kita butuhkan adalah kesadaran kolektif kita, kesadaran masyarakat agar kita mulai menyadari bahwa sampah itu bukan untuk dibuang sembarang tempat. Sampah itu boleh dibuang di tempat yang telah disediakan. Nah mudah-mudahan nanti kan lewat flyer, lewat sosialisasi yang kita sudah sampaikan, salah satu poin kita adalah tidak meninggalkan tempat nonton bareng dengan sampah, begitu.
0: Baik, sepertinya ada penelpon yang mau bergabung. Baik, silakan. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kakak Dede.
0: Dari mana, di mana nih, Ibu? Dengan siapa?
5: Dengan Sisi di Salobar.
0: Dengan Sisi di Salobar. Silakan, Ibu Sisi, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, masih Nona, Kakak Dede.
0: Oh, masih Nona. Oke, silakan, Nona Sisi, ya.
5: Selamat pagi, menjelang siang untuk Pak Wali.
1: Pagi. Ibu Sisi.
5: Guten Morgen, Mr. Mark.
6: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
5: Ya. Pertanyaan Abeta, many people in Ambon are very enthusiastic supporters of the Netherlands national football team. Mr. Mark, do people in the Netherlands share the same level of enthusiasm and passion for their national team as the fans here in Ambon? Thank you.
0: Yes, this is a good question from Sisi in Arslova.
6: Sisi, thank you.
0: Yeah, the Majesty, please.
6: Yes, indeed. People in the Netherlands know about the enthusiasm for football, for orange football here in Ambon. But there's also another thing that people in the Netherlands know. They know that 75 years ago, many people from Ambon came to the Netherlands. It's this year exactly 75 years ago. And actually this weekend, on Sunday, there will be a monument, will be inaugurated in Rotterdam, in the city of Rotterdam, because this is the place where the people from Maluku arrived in 1951. So there is a lot going on regarding Ambon. not only football, but also in the Netherlands, people saying we need to acknowledge the fact that we have an important group of people in the Netherlands with roots from Ambon, and they are part of our society, and we should cherish that part of our society because it makes us richer, our cultural diversity, and of course they are also good football players, so we're really happy that they are also part of the Netherlands.
0: Good. Nona Sisi di Selobar, Anda sudah mendengarkan jawaban langsung dari The Majesty Mark di studio. Dan kembali kepada Pak Dubes, andai kata para pemain tim nasional Belanda bisa menyaksikan langsung apa yang terjadi di kota Ambon, ya, euforia fenomena oranye di kota Ambon ketika Piala Dunia ini berlangsung, kira-kira apa yang bisa membuat mereka itu begitu terkesan?
3: So if the national team can see the euphoria of the people in Ambon supporting them, what can make them amazed of the situation currently?
6: Well, I would be sure they will immediately get their HP to make pictures and to make videos and to send that on their social media channels, because I'm sure they will be proud of that, they will be amazed, and I think it's mainly the enthusiasm, the very positive energy that the people in Ambon bring to these gatherings going around on motors. That really is something that not only ordinary people but also famous football players will love to see. So I'm sure that that they will make positive publicity about it when they see it, and that publicity might also help Ambon to develop further.
0: Maybe 15 minutes left to go. 15 menit terakhir. Dan nonton bareng yang digelar di kota Ambon ini akan segera terjadi di minggu dini hari. Apakah ini dapat menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih luas antara pemerintah kota Ambon dan juga Kedutaan Besar Belanda?
3: So the event will be coming soon, really soon. Can this opportunity be a good opportunity for the city of Ambon, also the government of the Netherlands, for maybe another investment relation regarding that?
1: Sport.
3: Yeah, sport or anything.
6: Yeah, I'm sure, because this will bring publicity also in the Netherlands. People will see it and people will say, wow, maybe we want to go to Ambon for tourism, but also, as also Valikota said earlier, there are many people from the Netherlands with Moluccan roots who come here and they set up like a bed and breakfast, or they set up a foundation, or they give language courses, or they give back to society. And I'm sure that with the publicity around the Nontong Bareng tomorrow, more people will come, and that will help investment, that will help economic development, and it will also bring people up to new ideas. One new idea, for instance, is we can work on port development. Ambon and Maluku have so many opportunities in water, in fisheries, but also transport, and it's in a very strategic location. And that is something that also we as the Netherlands are looking at, how to develop the port sector, the port of Ambon and other ports in Maluku.
0: Pak Wali, beliau merespon, ya, Dubes merespon dengan baik sekali kerjasama dari nonton bareng ini. Nah, pemerintah kota sendiri ke depan nanti setelah nonton bareng ini bagaimana? Selanjutnya ada progres ke depan nanti?
1: Iya.
0: Untuk sebuah kerjasama yang baik, bidang budaya, olahraga, dan lain sebagainya.
1: Jadi memang selama ini pemerintah kota Ambon banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah kerajaan Belanda lewat beberapa kota. Kita sudah punya hubungan saudara, kota saudara dengan Vlissingen, terus menjajaki kemungkinan dengan kota Capelle dan Assen. Ini sementara di

0: klub-klub sepak bola di Belanda membuka sekolah sepak bola di kota Ambon.
1: Ya, sekolah bola.
0: Di sekolah bola di Ambon bisa saja. Ya siapa tahu ada pemain Ambon yang bisa bermain di klub-klub besar di Belanda, bisa saja. Jadi peluang itu terbuka dalam berbagai bidang, berbagai sektor. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu lalu memanfaatkannya dan mewujudkannya menjadi sebuah kerjasama yang baik dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah kerajaan Belanda.
1: Mm-hmm. The Majesty open the school football in Amboina City. What do you think?
2: I think it's an excellent idea, and I know that some entrepreneurs from the Netherlands already are working on that. They are looking for a good location, and they are making a business plan to see what is needed to make this into a success, right? You need enough talent. Well, the talent is there, but they need to be, their parents need also to be willing to put their children in that football school. And indeed, as also Pavali said, the school needs to be connected with other clubs in Indonesia, in the Netherlands, etc., right? Because it is very important not only to have a football school, but also to have a football competition and to have to be able to have also international contacts for games, for exchanges, for joint training camps, etc., right? So having that kind of infrastructure, not only the physical infrastructure but also the social infrastructure, making sure that the players can develop themselves and can also become leaders in society, that is really important, right? Because football is not only playing the game, as I said, but if you play as a kid, you play in a team, you learn how to work together, right? You learn leadership, you learn how to deal with setbacks, or if you lose you still continue, right? So that's all. So you learn a lot, you learn what we call life skills through football, and that is what a school can do, and that is what we're currently looking at, and I hope this is going to be a success.
1: Good. Pak Wali, antusias yang tinggi warga kota Ambon ketika momen seperti ini, dan apa yang harus Pak Wali bilang terhadap antusiasme, satu kata yang sangat pas begitu untuk antusiasme tinggi warga kota Ambon untuk momen sepak bola khususnya ke tim oranye ini, Pak Wali?
0: Menyala.
1: Menyala.
0: Honest, menyala di Ambon.
1: So fire. Membara ya, menyala. And the Majesty?
2: One word, I would say enjoy. If you enjoy the game, if you enjoy being together, if you enjoy celebrating football, then you have a good time and you will be successful.
1: Okay, final, Pak Wali. 21 Juni nanti di Minggu Dini Hari ini, Lapangan Merdeka akan tentunya berwarna seperti ini, oranye. Ya. Dan ini menunjukkan dukungan kepada sebuah tim sepak bola. Menurut Bapak, nilai apa yang sesungguhnya yang sementara lagi dikembangkan atau katakanlah dirayakan oleh masyarakat Ambon melalui sebuah momen kebersamaan ini?
0: Saya rasa ini patut kita syukuri, karena hari ini kita sementara berada dalam tantangan yang luar biasa. Ya. Saya tidak harus membuka semuanya, tapi paling tidak bagaimana kita terbatas dalam keuangan daerah yang berdampak juga kepada daya beli masyarakat, ya, ya, pengaruh geopolitik terasa di kita. Tapi satu hal, bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu rakyat tetap bergembira, bersemangat, ya, enjoy untuk menyaksikan Piala Dunia ini, sebuah harapan besar bagi kita bahwa di tengah-tengah tantangan yang terjadi, masyarakat tetap happy, tetap senang, tetap bergembira menyambut Piala Dunia. Dan ini sesuatu yang baik bagi kita. Tinggal kita terus memupuk rasa persaudaraan di antara kita, maka dukung-mendukung ini terjadi secara alamiah, dan itu biasa terjadi di kota Ambon. Kedepan pasti akan menjadi sesuatu yang terbiasa, yang biasa untuk kita nikmati bersama.
1: Oke, Majesty Mark, antusiasme tinggi di kota Ambon nanti Minggu 21 Juni pagi ini, apa yang Anda mau bilang? Ini sebuah momen yang sementara diraya

0: menyenangkan atau lagi euforia yang begitu tinggi? Nilai apa yang sesungguhnya yang sementara ada bagi masyarakat Kota Ambon?
1: Well, I want to say thank you to the people of Ambon for being so enthusiastic for football and being enthusiastic for the Netherlands team. That already is wonderful. And then coming to the Nonton Baleng to enjoy football together is also great. I think what Wali Kota said is really important, right? We care for each other and we care for the environment, so we make sure we also collect the garbage afterwards, so we leave, like Japan does, the field empty again afterwards and clean. That is also something that's really, really good. But in the end, it's not even so important who is winning. Of course, I hope the Netherlands is winning, but the best thing is you enjoy being together, you enjoy what football is, because it connects Ambon to the rest of the world, and that is what it's about.
0: Okay, thank you. Pak Wali, satu yang terakhir, ada penelpon kita dari Mangga 2. Selain nonton bareng ini, apakah ada nonton bareng berikutnya? Singkat saja, Pak Wali.
2: Ya, kalau pendukung timnas lain bisa menghadirkan duta besarnya ke sini, kita siap nonton bareng dengan kita. Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Mungkin di final bisa, tapi setiap kali nonton bareng juga, kan nonton-nonton bareng ini ada di mana-mana. Yang dalam kapasitas besar kita lihat nanti, mungkin final baru kita lakukan, tapi kalau setiap waktu juga tidak mungkin kita lakukan terus-menerus. Ini kami menghargai Mr. Mark Gerritsen sebagai duta besar yang datang ke Ambon, mau nobar, kita fasilitasi nobar. Ke depan nanti kita lihat perkembangan.
0: And the finally question for the Majesty, apa pesan yang ingin Anda sampaikan untuk generasi muda Ambon dan Maluku untuk momen kebersamaan ini?
1: So, please. The young generation, hopefully they will come. I would like to convey to them the message that you can see through football anything is possible, right? A small kid can become a world player, can become a world star. That is one of the powers of football. But it's not only in football. If you want to be a successful businessman, you can do it, you can achieve it. If you want to become an artist, or if you want to become a lawyer, or you want to become an architect, everything is possible. And so football makes you dream, and I really want to convey to the young generation of Ambon, you can, like, the world is at your feet. You can be and become whoever you want to be. Just look at these football stars that you will see on the screen. They were also once very small, very young, and they didn't know what to do, and they were maybe shy, or they were maybe a little bit hesitant about their talent, but they continued and they worked hard, and look where they are now. And you can do that too. That's the message I would like to give to them.
0: Yeah, and every people know and think Maluku is a very much of talent player football.
1: Absolutely.
0: Yeah.
1: That's it.
0: Ya. Pak Wali, mungkin menutup, apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita di Kota Ambon untuk momen seperti ini?
2: Iya, momentum Piala Dunia ini kan membahagiakan, menggembirakan kita semua. Tapi ingat bahwa ada tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga kota ini. Saya selalu mengingatkan kita, karena kebersamaan, persatuan, kesatuan masyarakat di kota ini menjadi modal utama kita. Karena itu silakan semua bergembira. Untuk generasi muda, bisa jadikan idola saudara sebagai contoh yang baik. Soal bagaimana semangatnya, soal bagaimana perjuangan yang dia lakukan. Karena banyak pemain bola juga yang berasal dari orang-orang yang dulunya tidak mempunyai sesuatu, tetapi karena kerja keras, termotivasi untuk berhasil. Ya, nilai-nilai ini yang mesti diambil oleh generasi muda untuk terus menjadi spirit bagi mereka dalam upaya untuk menatap masa depan yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Anda yang telah mengikuti dialog spesial Piala Dunia ini, ada beberapa catatan yang saya tarik kesimpulannya, bahwa olahraga merupakan sarana untuk pemersatu, kebersamaan dan perdamaian tentunya. Kemudian nantikan nanti di Minggu 21 Juni pagi ini merupakan momen kebersamaan bukan saja untuk fans Orange, tapi fans lain juga bisa bergabung untuk menyemarakan nonton bareng bersama ini. Dan kembangkan terus talenta-talenta anak muda Ambon untuk menjadi pemain-pemain bola yang hebat, karena Ambon, Maluku dan Belanda punya keterikatan yang sangat kuat sekali. Dan dengan demikian, dialog spesial Piala Dunia hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama The Majesty Mark Grissen, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, dan Pak Wali Kota Ambon, Pak Dewin Watimena MSC. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk penelpon kita yang sudah bergabung, dan kita ketemu lagi di dialog Piala Dunia yang lebih seru, di euforia-euforia akan datang. Saya Teh Sekok, terima kasih dan sampai jumpa.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tumpukan sampah yang semakin menggunung di kawasan tempat pemakaman umum TPI COVID-19 Desa Hunut Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman saat melintas di kawasan tersebut. Salah satu pengguna jalan, Gosali, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah itu tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dikatakan, keberadaan sampah ini juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama di waktu malam hari. Olehnya itu, ia berharap sampah tersebut dapat segera diatasi agar tidak menumpuk lebih banyak lagi.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pro 1, kanal informasi.

kasih untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, saya nantikan Anda di deringan maupun jalur WhatsApp kami. Di saat ini pendengar, terkait dengan pelayanan publik atau juga harapan Anda kepada pemerintah kota pun provinsi agar perbaikan infrastruktur dan akses lainnya bisa lebih cepat, dalam artian semua kita pasti ingin agar fasilitas pelayanan publik berjalan dengan segala baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pedagang pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata ya, kemajuan sebuah daerah sesungguhnya lahir dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, masukan, kritik, dan solusi yang membangun, dan juga gagasan kreatif maupun solusi yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Halo RRI, hadir di saat ini untuk Anda pendengar, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Ambon maupun Maluku secara umum untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lingkungan sekitar Anda. Mungkin ada jalan yang perlu diperbaiki, lampu penerangan yang belum berfungsi, drainase yang tersumbat, fasilitas publik yang kurang terawat, persoalan sampah, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat. Dan apalagi di saat ini kita diperhadapkan dengan euforia Piala Dunia, bagaimana dengan keamanan, kenyamanan, dan lain-lain sebagainya. Anda juga bisa menyampaikannya di sini, di Halo RRI. Kami percaya ya bahwa setiap suara yang disampaikan memiliki nilai yang sangat penting, karena sebuah persoalan kecil yang dialami warga sehari-hari justru menjadi informasi berharga bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, ide-ide sederhana yang muncul dari masyarakat seringkali dapat menjadi solusi efektif bagi kemajuan daerah. Kami ajak Anda pendengar untuk tidak hanya mendengar tetapi juga menjadi bagian dari perubahan. Sampaikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang menurut Anda perlu mendapat perhatian bersama. Bagi Anda yang melihat adanya infrastruktur yang rusak, akses jalan yang membahayakan penggunaan, akses jalan yang membahayakan pengguna jalan begitu, fasilitas umum yang memerlukan perhatian, ataupun pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, silakan berbagi bersama kami pendengar di Halo RRI. Kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan apresiasi terhadap program-program pembangunan yang telah berjalan baik sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam pembicaraan hari ini, silakan menghubungi kami melalui nomor telepon 0911-383-4921 atau mengirimkan pesan singkat Anda by text maupun voice note di 0813-5624-5886. Kami menanti berbagai masukan, tanggapan, ide kritik yang membangun maupun solusi dari masyarakat untuk kemajuan Ambon dan Maluku. Bersama-sama menjadikan Halo RRI sebagai wadah komunikasi yang produktif, santun, dan solutif. Setiap pendapat yang masuk akan menjadi bagian ya dari upaya membangun Maluku yang lebih maju, lebih nyaman, dan tentunya lebih baik bagi seluruh masyarakat. Kami tunggu telepon, pesan, komentar, voice note Anda di nomor yang kami siapkan tadi, karena pembangunan yang baik selalu dimulai dari komunikasi yang baik antara masyarakat dan para pemangku kepentingan. Di saatnya nanti akan kami coba menghadirkan narasumber menjawab keluhan dari Anda pendengar di dua nomor telepon yang kami siapkan, 0911-383-4921 atau di WhatsApp untuk pesan teks maupun voice note Anda, pesan suara 0813-5624-5886.

pendengar, saya nantikan Anda di jalur telepon maupun di jalur WhatsApp untuk dua nomor yang kami siapkan untuk Anda di sini. Dan kita lihat untuk jadwal dari Piala Dunia di hari Minggu besok, pendengar, Belanda akan tampil begitu. Dan ini juga pasti akan banyak para pendukung timnas Orange ini akan turun untuk menyemarakan atau memberikan euforia tersendiri di Piala Dunia untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, suasananya begitu ya. Dan ini otomatis juga butuh penanganan dari pihak kepolisian. Respons Anda seperti apa? Dan bukan cuma untuk tim Orange aja, tapi dari seluruh jadwal pertandingan Piala Dunia ini untuk timnas-timnas tertentu, untuk para pendukung yang ada di wilayah Kota Ambon atau Pulau Ambon, Maluku pada umumnya, tentunya mempunyai ciri khas tersendiri, gaya tersendiri di dalam menyemarakan Piala Dunia ini. Anda boleh bergabung dengan kami untuk merespon terkait dengan hal tersebut, atau juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya ingin Anda sampaikan. Kami ingin mendengar pengalaman Anda, pendengar, kondisi lingkungan tempat tinggal Anda saat ini. Apakah ada persoalan yang perlu mendapat perhatian? Apakah ada kebutuhan masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal? Namun bukan hanya persoalan yang ingin kami dengar, tetapi juga ingin mendengar solusi dan gagasan dari Anda sendiri. Sebab seringkali warga yang hidup dan beraktivitas langsung di suatu wilayah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kebutuhan daerahnya. Misalnya bagaimana cara meningkatkan kebersihan lingkungan, bagaimana mengatasi persoalan sampah di kawasan pemukiman, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik, bagaimana memperbaiki sistem transportasi, akses pendidikan, layanan kesehatan, atau pengembangan ekonomi masyarakat, bagaimana konvoi yang damai di Piala Dunia ini sendiri dalam kekerabatan bersama dengan para pendukung timnas dari beberapa timnas pilihan Anda, begitu pendengar. Karena kalau dilihat di wilayah Kota Ambon rame ya, ada Belanda, Jerman, Argentina, Brasil, Inggris, Spanyol dan lain sebagainya. Ya ada hidup satu payung di langit Ambon, begitu pendengar, dengan euforia, dengan ciri khas masing-masing. Ini juga merupakan bagian dari keseruan yang kita nikmati bersama. Kalau berbicara mengenai saling bercanda untuk memberikan suatu dukungan tersendiri, tapi jangan sampai berujung pada suatu hal-hal yang tak baik begitu ya, dalam keseharian yang kita sering hadapi. Saya nantikan Anda pendengar, silakan di layanan WhatsApp kami untuk Anda yang mau gabung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda atau juga voice note, nanti suaranya akan saya putarkan di sini, pendengar, dan respons nanti terkait apa yang Anda sampaikan. Kami akan mencoba menghubungi narasumber terkait. Atau bisa langsung di 0911-383-4921, dijumpa sajian saat ini, pendengar. Dan saya Josuru yang menemani Anda edisi hari ini. Kita di Jumat 9 Juni 2026. Nanti di hari Senin juga akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI Senin, Rabu, Jumat ya, di setiap jam 11 hingga jelang pukul 12 atau jam 12 siang, di kebersamaan kami untuk Anda di Halo RRI.

0: Silakan menegaskan nanti kan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda pendengar. Di jumpa saat ini saya sudah bersama dengan penelpon dan langsung saja, halo selamat siang.
1: Halo RRI, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dengan halo.
1: Dengan Lutfi. Halo,
0: Lutfi,
1: dengan Lutfi,
0: yeah.
1: Di Batu Merah.
0: Lutfi di Batu Merah, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Iya. Jadi kakak, seperti yang kita tahu kan, besok hari Minggu, Minggu pagi itu kan akan ada nobar di Lapangan Merdeka ya kan. Dan skuadnya itu kebetulan juga Belanda melawan Swedia ya kalau nggak salah ya. Di Ambon ini kan banyak sekali pendukung Belanda, supporter Belanda tuh kayak banyak banget gitu. Nah mungkin boleh dong kak ditanyakan ke pihak-pihak terkait ya, terkait dengan bagaimana pengamanannya nanti pada saat di Lapangan Merdeka, kemudian juga dan biasanya orang-orang Ambon ini kan supporter yang ya hampir semua sih akan melakukan pawai pasca selesainya pertandingan gitu, entah itu menang atau kalah pasti mereka pawai, kemarin aja seri pawai gitu. Nah mungkin juga boleh disampaikan juga terkait dengan nanti apakah persiapannya seperti apa, karena pawai ini kan juga sangat banyak kan ya, pendukung supporternya, jangan sampai nanti mungkin mengganggu aktivitas dari warga yang lain yang memang punya keperluan di hari itu gitu. Mungkin adakah rekayasa lalu lintas atau bagaimana, atau mungkin pawainya nanti akan lewat mana saja gitu kak?
0: Oke.
1: Atau mungkin pawainya nggak usah pakai motor tapi jalan kaki. Menurut gue itu lebih tertib sih, masalah. Gitu sih.
0: Siap.
1: Kakak Jo.
0: Terima kasih, Lutfi sudah bergabung dengan kami di saat ini. Selamat siang. Dan pendengar Anda yang lainnya juga yang mau bergabung, saya nantikan di sini 0911-383-4921. Tadi Lutfi di Batu Merah menyinggung terkait dengan konvoi ya, yang memang ya pasti begitu, apalagi untuk timnas Belanda yang akan bertanding nanti di hari Minggu. Bagaimana dengan euforianya, butuh untuk penanganan tersendiri di jalur lalu lintas, keamanan dan lain sebagainya. Saya nantikan Anda pendengar yang lainnya juga boleh di 0911-383-4921 atau di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda. Halo selamat siang. Halo RRI.
2: Halo.
0: Ya, halo juga dengan. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang.
0: Oke, silakan dengan siapa ya. Di mana?
2: Izin beta dengan Bung Hasan nih, beta Hasan.
0: Okay.
2: Hasan di Tantu ini, Bapak.
0: Silakan. Ada yang disampaikan ya, di Halo RRI.
2: Betul, ini kan terkait dengan Piala Dunia. Tadi itu ada penelpon satu yang suruh masuk itu tuh, dia singgung mengenai Piala Dunia. Beta juga mau sampaikan ini terkait dengan dong-dong yang suka pawai nih, Nyong. Mungkin ketika ada habis nonton lalu yang menang itu dong pawai-pawai, dong kovo-kovo di jalan-jalan, lalu akan bikin macet. Apalagi di jam-jam orang mau pergi kantor, orang mau jam-jam kerja itu kan sangat mengganggu tuh. Apalagi jadi BT usul Parko Lantas atau Dinas Perhubungan, bagaimana pengaturan ini, konvoi-konvoi ini jangan sampai ke kantor begitu tuh. Apalagi yang mau habis main jam-jam 7, jam 8 pagi itu kan Anda mas Jerman dan lain-lain kalau habis main.
0: Ya, oke. Jaringannya kayaknya kurang bagus nih. Silakan hubungi kembali Pak Hasan ya. Saya nantikan di layanan WhatsApp 0813-5624-5886. Tapi paling tidak sudah saya dengar begitu apa yang disampaikan itu dari apa yang ini disampaikan mengenai konvoi dua penelpon, Lutfi di Batu Merah, Hasan di Tantowi. Ini terkait dengan konvoi di kota Ambon, bagaimana mengenai rekayasa lalu lintasnya agar keamanan kenyamanan itu tetap diutamakan, walaupun euforia Piala Dunia ini ada sepanjang sebulan ini ya, yang bakal berakhir di bulan Juli nanti. Yang lainnya pendengar silakan di 0911-383-4921, Anda telepon kami di WhatsApp juga boleh, saya nantikan Anda di 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung, silakan. Yang ada di luar Pulau Ambon atau luar Maluku yang ingin gabung juga, boleh-boleh aja ya di Halo RRI. Jumpa saat ini kami untuk Anda pendengar Jumat 19 Juni 2026. Dan silakan saya nantikan Anda di sini untuk memberikan tanggapan atau respons harapan Anda juga boleh-boleh saja di Halo RRI. Kali ini pendengar, dua penelpon menyoroti mengenai euforia Piala Dunia. Dan Anda yang lainnya juga boleh 0911-383-4921.
3: Dengerin yang satu ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan menyampaikan berbagai pandangan dalam program Halo RRI hari ini. Beragam persoalan dan harapan masyarakat telah kita dengar bersama, mulai dari, tapi lebih banyak fokusnya di Piala Dunia ya, dengan keamanan dan kenyamanannya seperti apa, konvoinya dan lain sebagainya. Partisipasi seperti inilah yang membutuhkan, yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, sebab tidak ada yang lebih memahami kondisi suatu wilayah selain Anda sendiri. Misal tadi ada Lutfi di Batu Merah, Hasan juga ditantui menyoroti terkait dengan hal tersebut, macet untuk jam-jam tertentu ketika suatu timnas menang, dan timnas tersebut merupakan bagian juga dari

0: 0813-5624-5886 untuk saat ini. Pendengar yang mau gabung langsung saja saya telepon yang sudah tergabung di nomor WhatsApp kami. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga dengan...
1: Selamat siang, dengan Fecky.
0: Oke. Bung Fecky di mana, silakan?
1: Dia tadi seputaran Ahmad Yani, Pak.
0: Oke, silakan. Seputaran Ahmad Yani. Ada yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI kali ini, silakan.
1: Ya, jadi tadi beta lihat, apa? Ada Dubes Kerajaan Belanda, kalau saya salah.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak Wali. Beta ini mau bilang, Pak Wali, ini kan piala dunia nih sampai bulan Juli, ada berapa, 30 hari.
0: Ya.
1: Beta minta cuman begini saja, kira-kira dampak dari piala dunia ini untuk UMKM seperti apa? Karena beta lihat ini, jersey-jersey laku keras, bendera-bendera, sampai ketemu cari lah hampir senada. Bahkan kalau kayak kemarin itu beta cari yang mau Swedia nih hampir senada lah, Pak. Makanya kira-kira terjadi perputaran uang kaseng, lalu okay. Maksudnya Pemda lihat UMKM nih, ya kalau ada nonton bareng dikasih meja pardongka supaya ya mangkali dong bisa di saat-saat ini nih, ada berapa puluh hari ke depan ini, ya mungkin dong bisa dapat sedikit-sedikit juga, yang penting ada perputaran uang di daerah ini. Itu artinya itu Piala Dunia dan UMKM, Pak. Terima kasih.
0: Ya, siap. Terima kasih Bang Fecky yang sudah gabung di sini, dan Anda yang lainnya juga pendengar, saya nantikan di 0813-5624-5886 terkait dengan apa saja yang ingin Anda sampaikan demi perbaikan suatu kota atau juga provinsi tercinta kita, Maluku. Tadi dari Bang Fecky sudah ikut nimbrung juga gabung. Kalau dua penelpon pertama mengenai konvoy yang tentunya akan menimbulkan kemacetan dan menghalangi aktivitas masyarakat untuk menuju ke tujuan. Kalau penelpon ketiga kita tadi lebih menyoroti apa sih sebenarnya dampak dari Piala Dunia bagi wilayah kota Ambon, Maluku pada umumnya, apalagi untuk UMKM. Seperti Anda ketahui, beberapa ruas jalan juga menjual jersey yang ada, bahkan juga ornamen Piala Dunia. Dan ini juga akan berimbas ya pada perputaran uang di wilayah kota Ambon. Harapan juga untuk nobar yang memfasilitasi UMKM untuk mendagangkan jualannya. Dan saya masih nantikan Anda di 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5886. Nanti akan kami mencoba menghadirkan narasumber menjawab apa yang sudah Anda sampaikan. Dan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pak Wali Kota Ambon juga sempat menyampaikan harapannya ya mengenai hal ini. Dan saya akan mencoba menghadirkannya untuk Anda pendengar, untuk kita dengar bersama apa saja yang disampaikannya mengenai Piala Dunia.

0: Regar, saya hadirkan untuk Anda tanggapan dari Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, terkait dengan apa yang sudah tadi kita dengar juga mengenai Piala Dunia, dampaknya bagi UMKM, bagaimana, dan lain sebagainya. Saya hadirkan untuk Anda kutipan Wali Kota Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon untuk memanfaatkan momen Piala Dunia ini, Pak, untuk UMKM.
2: Ya, yang kita sudah lakukan di awal kan, yang pertama kita

0: mengajak semua untuk jalan santai ya, menyambut Piala Dunia.
1: Sebenarnya ini untuk ini panggungnya UMKM.
0: Jadi bayangkan saja, ada sekitar 7.000 pegawai Kota Ambon
2: ya,
0: membeli jersey tentu sudah buat diri sendiri, buat ya, suami, buat istri, buat anak-anak. Kemudian fans-fans pendukung yang lain yang kita rangkul untuk melakukan jalan santai. Ya berarti kan 1-2 miliar berputar ya, belanja jersey. Kita sediakan untuk tenda-tenda UMKM. Ada kampung Piala Dunia di ya, Alaki. Itu juga ya, menghadirkan UMKM. Saya kira setiap muncul dukungan terhadap timnas tertentu pasti berdampak pada UMKM ya, karena orang tidak membeli jersey. Jersey itu kan dijual oleh pelaku-pelaku UMKM.
1: Rumah-rumah kopi, nonton ya, bareng, kemudian laris.
0: Hidup, karena nonton bareng dan lain-lain. Saya kira momentum Piala Dunia suka atau tidak suka membawa dampak besar bagi ekonomi Kota Ambon.
2: Ketika Piala Dunia, ketika Belanda Swedia ini, Pemda memfasilitasi.
0: Ya, ada UMKM.
2: Ya,
0: pasti berdampak sekali.
1: Ya, Pak Wali, terakhir mungkin ada harapan ke depannya nih selama euforia Piala Dunia di Ambon ini mungkin gagalkan timnas.
0: Iya. Saya selalu bilang, momentum ini kita rayakan bersama, tapi ingat Ambon butuh kebersamaan. Perbedaan pilihan, perbedaan dukungan silakan saja, tapi ingat tetap jaga kehidupan bersama di Kota Ambon. Tidak boleh gara-gara sepak bola kita bertengkar, kita bertikai. Sepak bola mesti mempersatukan kita semua di tengah perbedaan dukung-mendukung.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih, Pak.
3: Pendengar, itulah cuplikan yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Buduwin Watimena, Wali Kota Ambon, mengenai dampak Piala Dunia bagi UMKM seperti apa, atau juga wilayah Kota Ambon. Dan responsnya tadi sempat menjawab pertanyaan bagaimana mengenai nobar dan lain sebagainya, yang mempunyai catatan tersendiri bahwa perjalanan Piala Dunia ini nanti sampai di bulan Juli 2026 ini. Dan itu gambaran pendengar mengenai apa yang sudah disampaikan Wali Kota Ambon. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah terhubung dengan kami di jalur WhatsApp pun jalur telepon di jumpa kali ini, pendengar, Jumat 19 Juni 2026. Untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung, boleh nanti di hari Senin, hari Rabu, pun hari Jumat di minggu depan kami akan menghadirkan untuk Anda. Kita sudah di menit yang ke-53 dari pukul 11, dan kurang lebih 7 menit lagi kita akan tiba di pukul 12. Acara Halo RRI ini kami gaungkan untuk Anda atau siapkan untuk Anda setiap Senin, Rabu, Jumat. Kali ini ada tambahan Rabu ya, karena biasanya di hari Senin dan Jumat, karena melihat dari kebutuhan masyarakat cukup tinggi, maka kami tambahkan lagi di hari Rabu, Senin, Rabu, Jumat pukul 11 hingga pukul 12. Anda boleh bergabung menyampaikan harapan Anda, saran dan lain sebagainya demi kemajuan kita bersama. Dan hal ini otomatis menjadi suatu kredit poin positif juga. Berbagai masukan yang telah masuk hari ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan Ambon dan Maluku, dan hal ini tentu menjadi modal yang berharga dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kami berharap mendengar bahwa berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama dan memberi manfaat bagi upaya peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga berbagai sektor pembangunan lainnya. Dan harapan yang ada, mari terus menjaga semangat gotong royong, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Karena pendengar, setiap warga memiliki peran ya, setiap suara memiliki arti, dan setiap gagasan memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik. Saya Josru yang bertugas pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih untuk tadi yang sudah gabung, ada Lutfi di Batu Merah, Hasan di Tantui, Heveki juga di Jalan Atiani. Semoga apa yang disampaikan tadi plus dengan apa yang sudah dijawab oleh Wali Kota Ambon tadi, karena kami juga sempat berkesempatan menanyakan langsung, mumpung jawabannya sama juga dengan apa yang Anda tanyakan, kami hadirkan langsung untuk Anda tadi respons dari Wali Kota Ambon Buduwin Watimena mengenai dampak Piala Dunia bagi UMKM seperti apa, perputaran uang bagaimana, dan nobar adalah suatu keseruan tersendiri ya, apalagi ketika difasilitasi oleh pemerintah kota. Terima kasih untuk Anda pendengar di saat ini yang sudah bergabung dengan kami di Halo RRI. Dan kita akan jumpa lagi nanti di hari Senin. Jangan lupa pendengar, jam 11. Dengan hal-hal yang baru yang ingin Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI. Terima kasih sekali lagi pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Dalam Al-Quran Surah Al-Kalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Di sana ada Muksin. Assalamualaikum Muksin, silakan.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Dan baru saja kita dengarkan azan yang dilantunkan oleh muazin Ustadz La'ata, yang merupakan penanda atau penyeru bagi umat. Kita berada yang hari ini akan bertugas hati sekaligus untuk Al-Ustadz

Bulan Muharram termasuk bulan yang sangat mulia dalam penanggalan Hijriah dan juga dalam umat Islam tentunya. Yang pertama, bulan ini termasuk bulan yang suci. Ada beberapa bulan, diantaranya adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kemudian juga disebut dengan bulan Allah karena bulan ini dianjurkan berpuasa sunnah. Selain bulan Ramadan tentunya, dan dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah tadi di pada tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'ah, dan juga pada tanggal 10 Muharram nanti, yaitu puasa Asyura yang kemungkinan akan dilaksanakan 4-5 hari ke depan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa bulan ini juga penanda akhirnya perjalanan ibadah haji umat muslim di seluruh dunia, di mana umat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia, di kota Ambon sudah pulang ke tanah air, termasuk umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di kota Ambon. Hari ini jadwalkan agar akan mendarat di kota Ambon dan juga besok untuk kloter 26. Dan pendengar di mana saja Anda berada, rangkaian sholat Jumat hari ini seperti biasa dilaksanakan sholat Jumat, sholat sunnah 2 rakaat yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian nanti ada azan yang kedua, dilanjutkan dengan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Mahat As-Sunnah Junrejo Batu Jawa Timur, yaitu Ustadz Asumah Usama Faisal Mahari LC. Dan pendengar di mana saja berada, langsung saja kita ikuti rangkaian sholat Jumat hari ini dengan mengikuti khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Usama. Selamat mendengarkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk, sujud, mencari karunia Allah. Tanda mereka itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah, tampak pada muka dan bekas sujud mereka. Para sahabat Rasulullah SAW, sifat mereka disebutkan dalam Taurat, juga di dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dari tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah, tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Jengkel dan tidak akan jengkel, tidak akan benci kepada para sahabat Rasulullah, kecuali orang-orang yang kafir. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ampunan dan pahala besar di sisinya. Berapa banyak ayat kita baca di dalam Quran, radhiyallahu anhum waradhu anhu, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Cukup sebagai bukti keutamaan para sahabat. Bahkan Allah sebutkan terlebih dahulu keridhaan Allah kepada mereka sebelum keridhaan mereka kepada Allah. Ketika Allah mencela kaum munafikin, orang-orang yang munafik, salah satu sifat mereka Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, di Al-Baqarah ayat 13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti para sahabat Nabi itu beriman, apa jawab kaum munafikin? Apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Sifat munafik selalu saja mencela, membenci dan dengki kepada para sahabat Nabi. Bahkan mereka katakan para sahabat itu orang-orang bodoh. Allah yang membela para sahabat Nabinya. Allah katakan, ingatlah sesungguhnya justru merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak Rasulullah sebutkan tentang keutamaan para sahabat beliau, antara lain dari hadis Abu Sa'id di Sahih Muslim, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas. Gunung Uhud ma'ruf di Madinah, begitu besarnya, begitu panjang tingginya. Seandainya itu emas dan dia infakkan, tidak akan itu menyamai satu mud atau bahkan setengah mud dari gandum yang para sahabat infakkan di jalan Allah. Satu mud ketika telapak tangan orang dewasa disatukan. Hanya itu. Gandum yang diinfakkan sahabat, atau bahkan setengahnya, hanya satu telapak tangan. Lebih afdol di sisi Allah dari satu gunung Uhud emas jika engkau infakkan di jalan Allah. Jangan engkau cela para sahabatku. Demikian pula di Sahih Muslim dan Musnad Ahmad dari hadis Abu Musa, Rasulullah SAW sebutkan, An-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama ama tu'at. Bintang adalah pengaman di langit sana. Selama ada bintang-bintang, aman, tidak ada kekacauan dan kehancuran kiamat.
1: Aku Jahira, jahe merah terbaik.
0: Maka datanglah apa yang telah dijanjikan, kehancuran total bagi alam semesta, kiamat tiba. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Aku, Rasulullah sebutkan, pengaman bagi para sahabatku. Selama aku ada, mereka aman. Begitu aku tiada, akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan, berbagai bentuk fitnah dan perselisihan yang terjadi. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Para sahabatku adalah pengaman umatku. Selama ada para sahabat, umat ini aman. Dan begitulah kenyataannya. Umat ini satu, umat ini bersaudara, kompak. Belum dan tidak ada terjadi perpecahan, tidak terjadi perselisihan selama ada para sahabat Rasul SAW. Begitu para sahabatku tiada, datanglah kepada umat ini apa yang telah disebutkan. Terjadi kekacauan di sana sini, perpecahan dan perselisihan yang tiada henti. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita tahu dari Rasulullah SAW, sebagian beberapa dari para sahabat beliau, beliau janjikan surga bagi mereka sementara mereka masih hidup di dunia ini. Di dalam hadis Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sebutkan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di surga, wa Umar fil jannah, begitu pula Umar Ibnul Khattab di surga, wa Uthman fil jannah, begitu pula Uthman bin Affan di surga, wa Ali fil jannah, begitu pula Ali Ibn Abi Talib di surga, dan beberapa nama para sahabat yang lainnya. Rasulullah janjikan surga bagi mereka sementara mereka masih hidup. Jelas itu karena keutamaan dan kemuliaan mereka. Kepada para sahabat yang ikut perang Badar, Rasulullah SAW sebutkan dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, bahwa Allah yang berfirman, Allah berkata kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar, lakukan apapun yang kalian lakukan, aku telah ampuni kalian semua. Para sahabat Rasul yang ikut dalam perang Badar, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.

0: محمد اللهم صل وسلم عليه.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنعم على عباده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa dari para sahabat beliau memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab di Sahih Bukhari, kunna nukhayyir bainan nas fi zamani Rasulillah Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. Kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah masih hidup, kami menganggap yang terbaik di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu pula yang ditanyakan oleh Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah putra Ali Ibn Abi Talib. Aku tanya ayahku Ali Ibn Abi Talib, ya abatah, man khairu hadihil umma ba'da nabiyiha. Wahai ayahanda, siapa yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayahku menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku tanya kembali beliau, setelah Abu Bakar, siapa yang terbaik di umat ini? Ayahku menjawab, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, maka kewajiban kita sebagai umat Islam mencintai segenap para sahabat Rasul kita, menjunjung tinggi kemuliaan mereka. Kita tidak boleh membicarakan kejelekan, keburukan atau aib pada diri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua kita saja, bapak ibu kita, kita tidak pernah ridho, kita akan marah jika mendengar orang yang berani mencela dan membicarakan keburukan mereka. Para sahabat Rasul, orang-orang yang mulia, yang menemani Rasul kita, mengawal dakwah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau, sehingga Islam, agama yang kita cintai ini, sampai kepada kita dengan sempurna. Maka cintailah para sahabat Nabi, muliakan mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah, dipuji dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita terima, jangan pernah kita diam jika para sahabat Nabi kita dicela dan dicemoohkan oleh siapapun. Curigai keislaman seseorang yang membenci dan membicarakan buruk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi kita semua hidayah dan taufik kepada jalan yang benar, siratal mustaqim, mengikuti jejak para sahabat Nabi kita, sehingga kita disatukan oleh Allah bersama mereka di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا Tuhan kami, lindungi negeri kami jaga keamanan negeri kami, baikkan para pemimpin kami, jadikan mereka rahmat, beri mereka taufik untuk kebaikan kami semua dan negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon sholat gaib atas nama Dr. Andus Iskandar Wala dan yang kedua almarhum Ali Asad Haliki dan yang ketiga almarhumah Ibu Kusma Wardani. Semoga amal mereka diampuni, semoga amal mereka diterima oleh Allah dan diampuni segala dosanya.

Beragam umat Islam dimanapun Anda berada, demikian sajian kami untuk Anda, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah. Di jumpa sajian saat ini yang telah Anda ikuti. Dan pendengar, sholat Jumat tadi kami hadirkan bersama dengan Ustadz Usaman Faisal Mahri, yang mana mengisi Jumat 19 Juni 2026 di sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Wali Kota Ambon Bode Winuwati Mena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat atau Wajar sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Bodewin mengaku ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui berapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud. Menurutnya, apabila jumlah pendaftar masih sedikit, maka pelaksanaan wajar dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang mendaftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung lebih efektif. Melalui program wajar, Pemkot Ambon berharap dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan warga.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami di Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini. Pendengar kami untuk Anda di Jumat tanggal 19 Juni 2026. Saya Josri bersama Anda pendengar. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Risti Febrianti dari RRI Tual.
2: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borun yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borun menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program pasca sarjana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas diri.
2: Dalam sosialisasi tersebut, Guru Besar dan Akademisi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura, Hermalina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program pasca sarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan alumni Universitas Patimura sehingga telah mengenal kualitas dan reputasi institusi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4: Dan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru di program pasca sarjana Universitas Patimura. Iya, saya, Bapak Ibu, mungkin kita menyesuaikan, kita tidak usah terlalu santai saja untuk saya menyampaikan materi ini, karena kita semua satu keluarga. Kita ini keluarga. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini sebagian besar adalah alumni. Kita punya ikatan keluarga alumni. Cepati. Kemudian ada juga ikatan pasca sarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni pasca sarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana.
2: Ia menambahkan bahwa program pasca sarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu, para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi terakhir dari kami RRI Ambon, ASDP Cabang Ambon bantah isu pungli tiket. suplesi di lintas Sunimiwa Waipirit yang menghubungkan Pulau Ambon dan Pulau Seram. Informasi ini pendengar, berikut lengkapnya dilaporkan Lina Tehopuring.
5: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon mengklarifikasi informasi yang beredar terkait dugaan tarif suplesi di ruang tatami pada lintasan Hunimua Waipirit. General Manager ASDP Cabang Ambon Syamsuddin Tanasi menegaskan, tarif yang beredar di masyarakat bukan merupakan tarif resmi yang diberlakukan ASDP. Dikatakan, tiket suplesi diperuntukkan bagi penumpang yang ingin berpindah dari kelas ekonomi ke kelas yang lebih nyaman. Penambahan biaya tersebut sesuai ketentuan resmi perusahaan dan bukan pungutan di luar aturan yang berlaku, di mana tarif resmi tiket suplesi ASDP mengacu pada keputusan direksi dengan besaran tarifnya yakni Rp12.100 untuk penumpang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pembayaran tiket suplesi tidak menggunakan tunai, melainkan dilakukan secara digital melalui kris guna meningkatkan transparansi transaksi dan mencegah praktik pungutan liar. Sementara untuk tarif penyeberangan lintasan Hunimua mengacu pada SK nomor 1625 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024. Tarif penumpang dewasa ditetapkan sebesar Rp27.500 dan tarif anak-anak sebesar Rp2.700.
6: Mungkin tidak tahu di kapal mana, karena di sana bukan kapal STP, ada kapal pendam yang dikelola oleh Pancakarya. Kalau tarif kami untuk suplesi itu sesuai dengan keputusan direksi 97 dengan tarif ekonomi dewasa 12.100, anaknya itu 3.000. Tapi pembayarannya itu kami tidak menggunakan tiket, tapi menggunakan kris.
5: ASDP Ambon juga memastikan bahwa seluruh tarif tambahan telah diatur dalam kebijakan perusahaan dan disosialisasikan kepada petugas di lapangan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menemani Anda di jumpa saat ini. Pendengar, Anda bersama kami di request and sharing informasi. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh request lagu pilihan Anda dan lagunya bakal saya putarkan di sini, pendengar, untuk meramaikan ruang dengar kita bersama di Jumat siang ini. Di part 17 tadi dengan Jangan Paksa Rindu, kali ini berkenaan dengan Tak Setara.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung atau mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 dengan kami di siang ini pendengar. Request and sharing informasi. Informasi saya hadirkan terkutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses di laman kami tersebut pendengar, untuk mengikuti perkembangan yang ada, baik wilayah Maluku

Mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

dulu untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Peringkat kinerja PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Kai Ratu dan Piru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten SBB. Warga mendesak manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pendengar pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa adanya pemberitahuan resmi yang dijelaskan pihak PLN. Informasi tersebut dan lainnya Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tidak tahu di kapal mana. Karena di sana bukan kapal STP, ada kapal pendam yang dikelola oleh pancakarya. Kalau tarif kami,
1: sama-sama, dan saya sudah bicarakan juga dengan Pak Wali Kota, Pak Bodewin. Insya Allah mungkin dalam waktu itu, dan ini bisa menjadi angin segar untuk kita semua. Untuk kita semua terus maju.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josuri, inilah dinamika Maluku. Edisi hari ini pendengar, Jumat 19 Juni 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, tim penyidik di Treskrimsus Polda Maluku resmi melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus kepemilikan 46 karung sianida atas nama Haji Kartini ke Kejaksaan Tinggi setempat. Direktur di Treskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Peter Yonatama, menegaskan dengan pelimpahan tahap 2 ini kewenangan penyidik dinyatakan selesai dan selanjutnya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk membawa kasus ini ke persidangan. Kasus kepemilikan puluhan karung bahan kimia berbahaya ini sebelumnya sempat menyita perhatian publik lantaran proses penanganannya yang memakan waktu cukup lama sejak tahun 2025 lalu. Kasus ini pertama kali mencuat saat polisi membongkar gudang penampungan sianida di salah satu ruko kawasan Pasar Merdeka. Di sisi lain, kasus ini kian menarik perhatian setelah munculnya dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota kepolisian dalam bisnis ilegal tersebut. Pihak tersangka sendiri dilaporkan telah mengadukan keterlibatan oknum polisi ini ke Ditreskrimum dan bagian Paminal Polda Maluku. Kini, publik pun masih menanti langkah tegas dan keseriusan institusi kepolisian untuk mengusut tuntas keterlibatan anggotanya. Jajaran Satuan Polisi Perairan Satpolair Polres Kepulauan Tanimbar terus memperketat pengamanan aktivitas di pelabuhan guna menjamin keselamatan masyarakat pengguna transportasi laut. Langkah ini pendengar dibuktikan melalui pengawalan ketat proses penurunan penumpang kapal angkutan antar pulau KM Sumber Tani yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Kompleks Tanimbar Raya Somlaki Selasa lalu. Kasat Polair Ibda Simon Nusmese menegaskan kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi gangguan kaptimas dan memastikan keselamatan pelayaran. Sebanyak 40 penumpang yang turun dari kapal berhasil dievakuasi dengan aman berkat kesiapan petugas yang mengatur arus penumpang di area dermaga dan kapal guna mencegah terjadinya desakan-desakan. Hingga akhir aktivitas, proses debarkasi KM Sumber Tani dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat langsung turun menemui massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat yang menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur. Usai mendengarkan langsung tuntutan para mahasiswa, Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi karena aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Kepada awak media, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Maluku selalu terbuka terhadap berbagai masukan maupun kritik, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan tidak akan diabaikan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Gubernur menyatakan sepanjang tuntutan yang diajukan memiliki data yang valid, Pemprov Maluku dipastikan akan menindaklanjutinya. Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan telinga dan telinga terhadap suara rakyat dan berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASDP Cabang Ambon bantah isu pungli tiket supply surplesi. ASDP Cabang Ambon bantah isu pungli tiket suplesi di lintasan Hunimua Waipirit yang menghubungkan Pulau Ambon dan Pulau Seram. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon mengklarifikasi informasi yang beredar terkait dugaan tarif suplesi di ruang tatami pada lintasan Huni Muawai Pirit. General Manager ASDP Cabang Ambon Syamsuddin Tanasi menegaskan, tarif yang beredar di masyarakat bukan merupakan tarif resmi yang diberlakukan ASDP. Dikatakan, tiket suplesi diperuntukkan bagi penumpang yang ingin berpindah dari kelas ekonomi ke kelas yang lebih nyaman. Penambahan biaya tersebut sesuai ketentuan resmi perusahaan dan bukan pungutan di luar aturan yang berlaku. Di mana tarif resmi tiket suplesi ASDP mengacu pada keputusan direksi dengan besaran tarifnya yakni Rp12.100 untuk penumpang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pembayaran tiket suplesi tidak menggunakan tunai, melainkan dilakukan secara digital melalui kris guna meningkatkan transparansi transaksi dan mencegah praktik pungutan liar. Sementara untuk tarif penyeberangan lintasan Huni Mua mengacu pada SK nomor 1625 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024. Tarif penumpang dewasa ditetapkan sebesar Rp27.500 dan tarif anak-anak sebesar Rp2.700.
0: Itu tidak tahu di kapal mana, karena di sana bukan kapal STP, ada kapal pendam yang dikelola oleh Pancakarya. Kalau tarif kami untuk suplesi itu sesuai dengan keputusan direksi 97 dengan tarif ekonomi dewasa 12.100, anaknya itu 3.000. Tapi pembayarannya itu kami tidak menggunakan tiket, tapi menggunakan kris.
3: ASDP Ambon juga memastikan bahwa seluruh tarif tambahan telah diatur dalam kebijakan perusahaan dan disosialisasikan kepada petugas di lapangan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi nasional. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta berkelanjutan. Dukungan tersebut disampaikan langsung saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapia di Rumah Jabatan dan Kodairal 9 Kawasan Halong, Kota Ambon. Kunjungan kerja ini sekaligus menandai dimulainya hari pertama pendataan sensus ekonomi 2026 di wilayah Maluku. Sementara itu, Kepala BPS Maluku Marice Patiwailapia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi dan sambutan hangat dari pihak Kodairal 9 melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, instansi teknis atau terkait, dan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini diharapkan dapat berjalan optimal guna menghasilkan data berkualitas demi kemajuan bangsa. Gubernur Maluku Hendrik Laweriza secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Provinsi Maluku untuk berlaga di tingkat nasional. Acara perlepasan yang berlangsung hikmat ini digelar di Aula Wisma Samadi Gonzalo Veloso Ambon. Sebanyak 272 peserta yang terdiri dari penyanyi, pelatih, pemain organ, hingga ofisial pendamping siap bertolak ke Manokwari, Papua Barat. Mereka akan berjuang mengharumkan nama daerah pada PES Parawi Nasional ke-14 yang berlangsung mulai tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Tidak tanggung-tanggung, Provinsi Maluku akan unjuk gigi pada seluruh kategori lomba, yakni sebanyak 12 kategori yang dipertandingkan. Gubernur mengaku sangat optimis dengan kualitas kontingen yang dikirim tahun ini. Gubernur juga meyakinkan bahwa kehadiran kontingen Maluku tidak hanya membawa kemampuan teknis dan kualitas vokal yang luar biasa, tetapi juga membawa karakter masyarakat Maluku yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Beragar suasana Kota Ambon semakin semarak menjelang pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Maluku. Sejumlah kafilah dari berbagai kabupaten dan kota dilaporkan mulai memadati ibu kota provinsi untuk bersiap mengikuti ajang bergensi yang dijadwalkan dibuka secara resmi pada 22 Juni mendatang. Guna mendukung kelancaran acara, pemerintah Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,4 miliar rupiah. Ketua Panitia MTQ Provinsi Maluku, Kasrul Selang, kami siang menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan untuk kebutuhan operasional Dewan Hakim, akomodasi juri, serta bonus bagi para peserta berprestasi. Pada tahun ini, pendengar, sebanyak 46 cabang musabakah yang terbagi dalam 7 mata lomba utama siap dipertandingkan. Panitia juga berharap ajang ini mampu menanamkan nilai-nilai islami sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul. Sejarah prestasi Kori Kebanggaan Daerah Asis Rumah Loak diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi peserta muda untuk mengembalikan kejayaan Maluku. Saat ini seluruh fasilitas dan arena lomba telah disiapkan dengan matang agar MTQ tahun ini sukses mempererat silaturahmi antar umat beragama. Kementerian Hukum Maluku mendorong regulasi fidusia, perkuat kepastian hukum dan iklim investasi Maluku. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Pastikan regulasi tepat sasaran, kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku membedah aturan pertanian Kabupaten Buru Selatan. Hal ini dilakukan guna memantangkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan demi mencegah alih fungsi lahan produktif di masa depan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menjelaskan, pembahasan yang dilakukan secara intensif ini difokuskan pada sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yuridis dari rancangan aturan daerah tersebut. Langkah penelaan ini diambil agar produk hukum yang disahkan nantinya tepat sasaran, berkekuatan hukum tetap, dan selaras dengan kebijakan nasional. Dalam arahannya, Saiful Sahri menegaskan bahwa produk hukum daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, proses pembentukannya wajib mengacu pada asas pembentukan dan asas materi muatan sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 sebagai basis yuridis.
2: Sama-sama, dan saya sudah bicarakan juga dengan Pak Wali Kota, Pak Badewin. Insya Allah mungkin dalam waktu itu, ini bisa menjadi angin segar untuk kita semua. Untuk kita semua terus maju. Dan masyarakat dalam memajukan kekayaan intelektual yang produktif, dan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya menghargai dan melindungi.
1: Saiful Sahri juga meminta pemerintah daerah agar segera memperbaiki draft hasil penyelarasan maksimal 2 hari kerja, melengkapi paraf persetujuan pada aplikasi e-harmonisasi, serta mendorong percepatan penetapan aturan mengenai kekayaan intelektual daerah. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, upaya pencegahan stunting terus menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dalam kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoimel Resort Ohoililir, dan kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas kader posyandu, pengelola program gizi dan pengurus PKK dalam memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan bahwa stunting di wilayahnya sempat menyentuh angka 32% pada beberapa tahun sebelumnya. Namun, berkat kerja keras berbagai pihak, angka tersebut pendengar kini terus mengalami penurunan. Hanubun mengingatkan masyarakat jangan hanya melihat stunting dari kondisi fisik yang pendek saja, karena dampak jauh lebih luas. Justru menyerang perkembangan otak, kemampuan belajar, serta tingkat produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik saja sejak masa kemahiran hingga usia balita menjadi faktor kunci dalam membentuk generasi yang cerdas. Melalui pembekalan makanan tambahan berbasis pangan lokal ini, para kader posyandu diharapkan menjadi ujung tombak demi mengedukasi keluarga agar mampu mengolah hasil kebun dan pekarangan menjadi sumber gizi berkualitas, tanpa harus bergantung pada produk pangan yang mahal. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Piru terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di tingkat desa. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pendampingan dan asistensi kewajiban perpajakan serta pelaporan SPT tahunan yang diikuti oleh seluruh bendahara desa se-Kabupaten Seram bagian Barat. Kegiatan ini pendengar di Piru, yang mana para bendahara desa dibekali tata kelola perpajakan mulai dari mekanisme pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang benar. Kepala KP2K Piru M. Nurholis menjelaskan bendahara desa merupakan ujung tombak pengelolaan keluarga, sehingga pemahaman pajak yang baik sangat penting agar setiap penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda bersama Wakil Gubernur Sabrin Sehe memberikan penyambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Wahyudi Yahya.
3: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda, Wakil Gubernur Sabrin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslu Gaelea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
3: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar dari pergi sampai pulang, lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
4: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Sherly mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
3: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang Sang Pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makmur.
4: Gubernur Sherly berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, kepolisian sektor Selaru kembali menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di Markas Komando Polsek Selaru. Kegiatan ini sengaja diinisiasi oleh pihak kepolisian sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat melalui momentum pesta sepak bola dunia. Selain di Mako Polsek, petugas juga diterjunkan untuk memonitor dan mengamankan langsung lokasi nobar yang tersebar di sejumlah desa wilayah Kecamatan Selaru. Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang menjelaskan kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang sedang berkumpul. Dan dalam kesempatan tersebut, petugas aktif memberikan imbauan humanis kepada para pemuda dan pencinta bola agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan taruhan atau judi bola, serta menghindari konvoi kendaraan yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Kapolsek menambahkan bahwa kegiatan ini pendengar merupakan bentuk pendekatan persuasif dan pelayanan prima Polri kepada masyarakat. Pihak kepolisian juga menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika menemukan adanya penonton yang mengonsumsi minuman keras atau melakukan tindakan melanggar hukum. Melalui pengamanan terpadu ini, pihak Polsek Selaru berharap kemeriahan Piala Dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aman, damai, dan kondusif. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. ASDP Cabang Ambon bantah isu pungli tiket suplesi di lintasan Hunimua Waipirit yang menghubungkan Pulau Ambon dan Pulau Seram. Kementerian Hukum Maluku mendorong regulasi fidusia perkuat kepastian hukum dan iklim investasi Maluku. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josroy, selamat sore.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan saja. Ketika sesuatu yang kita tidak bisa bertindak gegabah, kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena menegaskan akan menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP untuk membongkar lapak yang dibangun di atas bahu jalan kawasan Pasar Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan Bodowin kepada wartawan usai kegiatan bacarita dengan calon Sekota Ambon di Balai Kota Ambon. Dikatakan terkait masalah ini, Pemkot Ambon telah membahasnya bersama Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Ambon. Sementara itu, desakan untuk membongkar lapak yang sementara dibangun di kawasan Pasar Batu Merah juga datang dari anggota DPRD Kota Ambon Bodi Mailuhu. Politisi Nasdem itu menyatakan pembangunan lapak di areal tersebut tidak dibenarkan lantaran keberadaannya akan mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum lainnya. Olehnya itu, pemerintah negeri diharapkan segera mencari tempat baru untuk para pedagang yang kena dampak pembangunan proyek.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Jaga stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.

Negara Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kota Ambon berencana ya menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara timnas Argentina melawan Australia yang akan berlangsung di Selasa 23 Juni mendatang. Kegiatan nobar yang dipusatkan di halaman parkir MCM itu dilakukan terbuka untuk masyarakat dan akan diramaikan dengan pembagian sembako kepada para penonton yang hadir. PLT Ketua Golkar Ambon Elito Isuta mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus hiburan bagi pecinta sepak bola di Kota Ambon. Ia mengatakan tidak semua penonton akan diberikan sembako. Sembako ini akan dibuat dalam undian door prize. Kegiatan nobar bersama Golkar dan pulang membawa sembako, dan Wakil Wali Kota Ambon itu juga mengimbau kepada para pencinta sepak bola di Maluku untuk taat dan tertib dalam melakukan nobar maupun pawai kemenangan tim favorit.

Pendengar tahu tidak? Pertanian tuh investasi yang bakalan booming di masa depan. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Dari pasar tradisional sampai restoran keren. Semuanya mengandalkan hasil tani. Permintaan sayur, bumbu dapur, sampai buah-buahan tuh tinggi banget. Jadi, kalau Anda mau investasi yang cuan, coba deh lirik pertanian. Hasilnya bisa cepat atau lambat, tergantung perkembangan pertanian. Tapi pasti menjanjikan banget. Yuk, mulai investasi di pertanian sekarang juga.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

gengsi lihat semut berjalan berbaris rapi, tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tumpukan sampah yang semakin menggunung di kawasan tempat pemakaman umum TPI COVID-19 Desa Hulut Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman saat melintas di kawasan tersebut. Salah satu pengguna jalan, Gosali, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah itu tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dikatakan, keberadaan sampah ini juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama di waktu malam hari. Olehnya itu, ia berharap sampah tersebut dapat segera diatasi agar tidak menumpuk lebih banyak lagi.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara, yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Dea bersama pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi menemani Anda di kesempatan sore hingga malam. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan saudara, acara-acara selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di sore hingga malam nanti. Untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, jangan kemana-mana. Terus bersama kami dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar nikmati di saat ini. Lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di sore ini.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk dua pengumuman. Pengumuman berasal dari Pengadilan Negeri Ambon ditujukan kepada Freddy Kakisina yang bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Dengan isi pengumuman agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Ambon, Jalan Sultan Hairun nomor 1 Ambon. Dalam perkara antara Martina E. Tahapari sebagai penggugat melawan Freddy Kakisina sebagai tergugat. Demikian pengumuman ini saya laksanakan melalui Radio Republik Indonesia Ambon, dan bagi yang mengetahui keberadaannya mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Jurusita pengganti Mutiara Sangaji AMD. Yang berikut, saudara, pengumuman masih dari Pengadilan Negeri Ambon ditujukan kepada Stewart Siloi, bertempat tinggal dulunya di Dusun Nahel RT 001 RW 003, Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan isi pengumuman agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 WIB bertempat di kantor Pengadilan Negeri Ambon, Jalan Sultan Hairun nomor 1 Ambon. Dalam perkara antara Ade Disha Natalia Watilete sebagai penggugat melawan Stewart Siloi sebagai tergugat. Demikian pengumuman ini saya laksanakan melalui Radio Republik Indonesia Ambon, dan bagi yang mengetahui keberadaannya mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Ambon, 19 Juni 2026. Jurusita pengganti Mutiara Sangaji AMD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe. Karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang

doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Gaslyn Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Gaslyn Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

0: Besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Quiet, yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022, adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.
1: Hai Ben, kamu di mana ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

verte.

0: Tira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
1: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
2: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
0: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
5: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
3: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
5: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jamaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026 dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
7: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
8: pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
7: Tanggal 28, 24 Mei.
8: Bukan baru sampai sana?
7: Bukan. Sudah mau dikasih ke
8: Ucun. Sudah mau. depan di sisa.
7: Dari sana 45 hari kan jalan. Terus mau makan, terus 2 hari mau balik lagi. Itu kan bisa makan. Karena suka makan buah. Buah, su, roti.
8: Kondisi beliau apa, ingin makan sama atau gimana?
7: Waktu sakit ini ya agak-agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
6: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
9: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
8: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
9: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
10: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
11: Kita mencoba kembali dari sebuah BTN komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng dan partner ini juga kita sinkron dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena masih menyampaikan itu tidak seperti dengan game jauh atau tipisnya.
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
10: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harisen Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
1: US dollar
0: per barrelnya. Yes. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
1: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
0: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
1: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat resiko pasokan mulai meredah kan,
0: ya.
1: Makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya, gitu, Selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur Selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang, gitu ya. Kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya.
0: Iya.
1: Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas.
0: Iya.
1: Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu, nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan kan tinggal di Korea, kita juga pernah dampak naik, Mas, minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM kita gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi rasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh, harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
0: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
1: Kalau dibanding Indonesia, kok karena kita ada subsidi ya. Di Korea sendiri, kenaikan, kita, saya melihatnya dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya, kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahkan kayak gitu, berarti kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita, bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. Belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan kedepan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya. Meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
0: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya. Tadi kedua juga efek domino dan lainnya karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
1: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi Mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa. Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih.
0: Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
1: Ya kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
0: Iya.
1: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata, ya kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih Mas.
0: Nah kalau tadi
1: tidak untung gitu.
0: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa, Mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik, kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi. Ya kan, kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah okay, gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor energinya itu akan tetap mahal rasanya Mas. Ya gitu, karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan, kita bergantung terhadap dolar. Nah kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan Mas, dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu sih. Mungkin yang terakhir ya mempercepat transisi energi lah ya.
0: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
1: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus kan yang dilakukan, kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya, kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu udah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya atau isi ngecharge baterainya tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Jadi sih memang kalau buat transisi energi, sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi, hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
0: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM gini, agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
1: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja berbisnis ya misalnya. Rasanya masaknya mungkin nggak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup. Ya, kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan? Karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan? Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum? Ya gitu, Mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
0: Stabil ya.
1: Stabil. Nah, ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
0: Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
1: Belum bisa ngapa-ngapain gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu-membahu, enggak cuma pemerintahnya aja tapi kita juga secara individu, Mas.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Setuju.
1: Ya kan, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa panik ya. Aduh, harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naikin lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu lah, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Jadi udah diingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak, masyarakat kita tuh pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan menjadi penurunan di tahun kedepannya gitu, Mas Lukman.
0: Ya, Ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya Mas Dimas ya.
1: Ya betul Mas Lukman, jelas sekali ya, apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan, kita let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya.

0: pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungannya sama pengusaha dong,
1: iya
0: kan? Nah, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk nata ulang biaya logistik dan distribusi mereka. Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai hanya kesempatan apakah menjadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya, gitu. Kan misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah, berarti itu kan menutupi dulu. Nah, memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurunin harganya sana aja deh, gitu ya. Meskipun harga minyak naik terus menerus, mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya pasarnya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen, itu menguntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah, itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita nggak ikut turun sih? Malah naiknya yang cepat nih. Mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik? Let's say 6 bulan mereka bilang, satu semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarter-nya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu. Sebenarnya bagi poin dulu deh kalaupun enggak ada keuntungan. Kalau bisa kayak gitu kan. Nah, itu yang paling parah itu udah tuh selain minus, bagi poin aja udah aduh gimana ya bulan depan kayak gitu. Soalnya akan ada cadangan. Gitu Mas. Yang terakhir tadi, yang kedua,
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
0: Oh, itu signifikan banget sih.
1: Yeah.
0: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya Mas ya, gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Besok tiba-tiba naik harga dolarnya. Amerika menguat, kita melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000 gitu. Itulah ilustrasi sederhananya gitu. Jadi itu sangat apa ya? Purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Baik. Iya. Nanti Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Kitman. Terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Pusan National University Dimas Harisan Kif ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun. Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memandang kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 100 basis point menjadi 5,75% berpotensi menahan laju penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya terjadi sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, mengatakan bahwa dalam jangka pendek, perbankan kemungkinan akan lebih selektif dalam menurunkan suku bunga kredit mengingat adanya peningkatan biaya dana. Meski demikian, transmisi ke suku bunga kredit umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan suku bunga simpanan karena mempertimbangkan faktor persaingan, kualitas kredit, serta upaya menjaga pertumbuhan intermediasi.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 19 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Jambi, harga tertinggi Rp48.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.300 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.300 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp33.800 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp36.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp115.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp31.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp134.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.800 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 19 Juni 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Lebih dari 7.000 alat tes buatan Rusia untuk mendiagnosis Ebola yang disebabkan oleh strain bundik di Bugio telah disalurkan ke negara-negara Afrika. Sistem pengujian Rusia juga telah diserahkan kepada Korea Utara dan Turkmenistan. Para ahli dari Rusia dan Uganda telah melakukan lebih dari 1.500 penelitian terhadap bahan biologis pasien Ebola dan orang-orang yang diduga terjangkit Ebola. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib berpisah dengan bek asal Italia, Federico Barba, setelah kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama mulai musim mendatang. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengapresiasi dedikasi dan kontribusi Barba selama satu musim membela Maung Bandung. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba membuktikan kualitas karakter dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini. Pengalamannya berkarir di Eropa membuat pemain kelahiran Roma pada 1 September 1993 itu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pilar utama lini pertahanan Persib.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Catatan peristiwa.
6: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.

Pendengar, Komisi 10 DPR RI menyoroti maraknya kasus asusila dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, fenomena itu tak bisa dipandang sebagai persoalan individu saja. Ada celah yang lebih luas dan harus dipahami sistem pencegahan dan pengawasan kampus.

0: Maraknya tindak asusila di kampus menjadi isu yang mendapat perhatian serius karena kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi, di mana tindak asusila juga dapat mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan, hingga tindak kekerasan seksual. Tudupain kita pada malam hari ini, maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jejen Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini, kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman, jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita. Ya. Melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dimiliki oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
0: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Tapi ditahan dulu Pak Jejen, kita sapa pendengar boleh ya? Yang sudah bergabung ada Pak Junedi di Makassar. Pak Junedi.
3: Selamat malam, Bu Lukman.
0: Malam, Pak. Silakan.
3: Ini sangat-sangat mengerikan ini. Masalah ini, asusila. Saya, ini kalau, apalagi kalau di kampus-kampus kita ini, yang ada di seluruh penjuru Indonesia, ya bagaimanapun, bagaimanapun juga ini harus, dosing itu harus dihukum keras-keras begitu, Bu Lukman. Dan saya tidak setuju kalau misalnya ada begitu. Saya sebagai penyandang disabilitas ini, saya turut prihatin kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di mana saja berada. Terima kasih, Pak Lukman.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik ya, baik dari infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau spam atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya Mas Lukman adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Jadi ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya. Kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu ya yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita, begitu. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
0: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Tapi ditahan dulu Pak, ini kita ke pendengar lagi boleh ya Pak Jajan ya?
2: Boleh.
0: Ada
2: boleh.
0: Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, malam.
4: Selamat malam Om Nukman, selamat malam Pak Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Saya prihatin Pak Jajan ya dengar begini nih di lembaga pendidikan kita. Di perguruan tinggi, di pesantren, kok ada tindakan asusila. Ada judul film itu Pak Jajan ya Om Nukman kalau zaman dulu. Cintaku di kampus biru. Ada juga istilah ayam kampus Pak Jajan ya. Berarti kan gejala itu sudah lama ada itu Pak Jajan ya. Ayam kampus. Kalau saya ini tahunya ayam kampung sama ayam burel aja Om Lukman. Nah itu kan kenapa itu kok. Berarti kan sampai sekarang gejala itu muncul ya kan. Belum bisa dihapus-hapus. Itu kan terkenal banget itu, saya aja bingung dulu apa ayam kampus itu. Malum saya ini kan orang awam anu Om Lukman ya kan Pak Jajan ya. Pokoknya saya prihatin banget lah dengan apa di Kaltimnya aja ada itu dulu Pak Jajan Om Lukman dosen pelakunya terhadap mahasiswi, jadi bukan hanya mahasiswa atau mahasiswinya aja dosen juga terlibat dalam tindakan asusila ini.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, semalam. Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa hard maupun soft agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
0: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajen, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajen?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
0: Ya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, bukan day to day, tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu Mas Lukman, pengalaman saya misalnya itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya, monitoring ya, tugasnya monitoring, terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya jam per jam menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
0: Iya. Artinya kerentanan tindak asusila di ranah kampus ini memang terbuka, di samping tadi ada mungkin ada faktor relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya diam dan juga takut melapor dan lain-lain begitu ya Pak Jajan ya.
2: Nah iya, bahwa rekaman itu bocor kan itu juga tadi ya sebenarnya fenomena fakta yang sesungguhnya kan pasti lebih dari itu gitu kan. Jadi untuk itu maka setiap kampus perlu duduk bareng lagi bagaimana sebenarnya langkah antisipasi ya agar tadi mahasiswa tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang seperti itu, karena kampus sesungguhnya ya seharusnya adalah tempat berdialektika, tempat mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga, dilestarikan, dikembangkan sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita lahir sebagai individu yang bukan saja matang secara akademis tetapi juga tadi kata Mas Lukman karakter dan punya nilai-nilai yang ajaib ya.
0: Ya, baik. Pak Jajan Musfah, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bukan hanya dua kampus yang viral itu, tapi juga jadi mitigasi untuk kampus-kampus lain ya, Pak Jajan ya, agar tidak terulang kembali.
2: Ya.
0: Terima kasih, sehat selalu. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: RRI, makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Musfah, kami berbincang bagaimana maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Dan nanti kami akan lanjutkan tudupin kita pada malam hari ini tentunya dengan narasumber lainnya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan tudupin kita pada malam hari ini masih terkait dengan maraknya tindakan sosial di lingkungan kampus dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda ya. Satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman dan satu lagi melakukan tindakan asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro
1: 3. Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya. Di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya. Jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Pendengar, membuat sebuah keputusan besar dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Namun bila disertai dengan keyakinan dan keteguhan hati, tentu segalanya berjalan dengan baik dan menjadi nyata.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami,

dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.